0: Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada 28 Juli lalu. Menurut data KBRI Tokyo, sebanyak 214 warga Indonesia terdampak oleh gempa secara langsung. Disebutkan sedikitnya 3 orang warga negara Indonesia mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Reporter NHK World Japan siaran bahasa Indonesia Sri Lestari mewawancarai 2 orang warga negara Indonesia di Kumamoto mengenai gempa dan dukungan yang diberikan bagi para warga yang terdampak.
1: Leli Nurholifa tengah bekerja di dapur sebuah rumah makan dan toko makanan di kota Yatsushiro ketika gempa intensitas 6 kuat dalam skala seismik Jepang mengguncang kota tersebut. Guncangan gempa membuat panci berisi minyak di depannya bergoyang keras. Ia pun terkena tumpahan minyak panas hingga di bagian betis.
2: Itu kan posisi di dapurnya. Nah, itu kan kalau di dapur ada rak-rak bertumpuk, terus di atasnya ada kayak styrofoam dan lain-lain itu pada berjatuhan. Terus kita mau lari ke arah depan. Kalau di depan yang buat di depannya kasir itu kan agak luas lah. Kita mau lari ke sana, pas mau lari keburu kepental dulu, terus posisi kaki masih di depan kompor, jadi keburu kesiram minyak kepental. Terus saya berdiri lari ke itu depan kasir. Kan kita ngumpul itu ada 3 orang, satu kepala toko, terus satunya partner kerja Leli. Itu kita ngumpul di situ sampai gempanya berhenti, baru kita keluar. Pas udah reda itu kita keluar, yang di pikiran pertama kali itu cari air dingin buat kaki. Terus kita ambil, masuk ke dalam lagi, ambil es batu sama, kan ada air di freezer. Itu kita ambil itu buat basuh kaki biar nggak melepuh, ternyata tetap melepuh.
1: Gempa terjadi sekitar pukul 16.27 waktu setempat. Baru di malam hari, Leli dapat memeriksakan kakinya ke rumah sakit.
2: Pas awal belum kerasa sakit. Waktu gempanya udah reda itu sekitar jam 5:30 itu baru kerasa panas. Untungnya masih pakai celana panjang, ada kaos kaki sama sepatu safety, nggak langsung ke kulit.
3: Setelah dikasih es batu, apa yang dilakukan oleh Mbak Leli dan staf toko juga gitu seperti apa?
2: Waktu itu kan sebelah toko kan ada drugstore. Nah, dicarikan obat yakedo buat sementara gitu, dipakein itu langsung ditutup. Sampai pulang ke Apato, terus malamnya baru ke rumah sakit.
1: Leli menceritakan kondisi di sekitarnya pasca gempa.
2: Setelah gempa itu, etalase berjatuhan sama makanan-makanan instan yang di etalase semua berjatuhan. Terus benda-benda yang di dapur yang di rak-rak atas itu berjatuhan. Tapi untuk bangunan tetap aman. Terus untuk jalanan ramai karena mereka mencari stok makanan. Lah, kita belum paham kalau ternyata kalau gempa tuh kebiasaan orang Jepang mencari stok makanan. Kita belum paham, kita nggak beli apapun. Terus pas malamnya itu untung ada makanan di rumah untuk makan pas malam itunya doang. Terus setelahnya kita dapat dari pengungsian. Nah, kondisi lampu sama air di Apato itu mati semua. Jadi di rumah nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Leli mengatakan baru pertama kali merasakan gempa besar di Jepang. Perempuan asal Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini baru bekerja selama 2 pekan di tempat itu. Ia tiba di Jepang pada Juni dan menjalani pelatihan selama 1 bulan. Salah satu rekan kerjanya yang juga orang Indonesia masih berada di apartemen saat gempa terjadi. Ia juga mengalami luka akibat terbentur ketika berusaha keluar apartemen untuk menyelamatkan diri. Meski apartemennya tidak rusak, Leli dan rekannya sempat menginap di tempat pengungsian sementara atau shelter karena listrik padam, aliran air terputus, dan stok makanan tidak memadai.
2: Waktu awal ke shelter itu tidurnya masih barengan, kayak yang lesehan semua orang itu. Terus makanan dan minuman itu masih terbatas pas awal-awal. Pas malam pertama sama malam kedua itu masih pada bawa makanan sendiri-sendiri. Terus bawa alat tidur dan lain-lain itu sendiri. Terus toilet darurat cuma ada beberapa, belum bisa mandi. Terus kalau yang terakhir ini, kemarin 2 hari terakhir, di pengungsian udah ada tidurnya udah di tenda, jadi lebih privasi. Per keluarga

0: sama kalau sama teman ya sudah satu tenda, terus sudah bisa mandi, disediakan shower, air dan makanan juga banyak sukarelawan yang ngasih.
1: Leli sempat tinggal di tempat pengungsian sekitar 3 hari 4 malam, kemudian kembali ke apartemennya. Meski tidak tinggal di tempat pengungsian, orang-orang yang terdampak gempa termasuk Leli masih mendapatkan bantuan air minum dan makanan dari pemerintah setempat. Ia mengatakan perusahaannya membantunya untuk mendapatkan perawatan dan memberikan waktu libur hingga lukanya sembuh. Sementara itu, Marlosis Wahyu yang sudah tinggal di Kumamoto selama 25 tahun mengatakan saat gempa terjadi tengah berada di toko dan rumah makan halal miliknya.
2: Pada waktu itu saya lagi kerja di toko ya, apa istri saya lagi sholat asar, sayanya juga lagi istirahat lah, karena kan restoran sampai jam 3 ya. Guncangan cukup keras, jadi berantakan ya, udah pasti banyak yang jatuh, segala macem, alhamdulillah hanya gelas-gelas doang yang pecah gitu ya. Cuman kalau dari makanan cuma berantakan aja ya.
1: Marlo mengatakan, dampak gempa di kota Kumamoto atau Kumamoto-shi tidak parah dibandingkan gempa besar pada 2016. Meski begitu, sempat terjadi kepanikan warga membeli barang-barang di toko.
2: Kalau di Kumamoto sih itu tidak banyak kerusakan. Kalau dulu kan hampir merata ya, gitu. Yang terjadi hanya panik buying aja gitu kalau di Kumamoto sih gitu. Dalam 2-3 hari itu pasti udah susah nyari makanan, nyari minuman gitu ya. Kebetulan anak saya juga sendiri di rumah, dia yang paling panik lah. Keluar rumah, kok gak ada orang yang keluar rumah gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau di Kumamoto sih sendiri itu tidak ada kerusakan. Cuma Kumamoto Joe ya, ada di berita, atau Aeon Mall meledak gitu. Itu meledak pun itu kan suatu hal yang mesurasi ya, yang nggak disangka-sangka gitu loh. Jadi di Kumamoto sih itu alhamdulillah tuh tidak ada kerusakan berat atau rumah sampai itu nggak tidak ada.
1: Marlo mengatakan WNI yang tinggal di kota Kumamoto kebanyakan merupakan pelajar atau mahasiswa dan tidak begitu terdampak gempa.
2: Dekat saya itu pelajar ya, jadi pelajar di sini banyak yang shock juga ya, yang trauma, atau mereka tuh sampai ada ganti-gantian tiap 30 menit itu apa schedule tidur gitu segala macam untuk antisipasi gempa gitu ya. Kita kan punya grup besar di sini, ada grup pelajar, ada grup pekerja migran gitu. Jadi kita saling tukar informasi gitu, apakah ada yang benar-benar terkena musibah sekali atau ada yang cedera segala macam gitu. Kalau untuk pekerja di Kumamoto sih alhamdulillah mereka ya cuma hanya kaget aja gitu. Oh gempa lagi gitu ya. Cuman yang di daerah luar itu yang benar-benar butuh bantuan tuh banyak sekali ya.
1: Kerusakan akibat gempa, menurut Marlo, lebih banyak terjadi di luar kota Kumamoto, termasuk tempat tinggal WNI.
2: Jadi kita ke beberapa titik yang paling parah itu di daerah Ogawa, Hikawa, sama Uki, gitu ya. Karena itu rumah-rumah yang tidak terlalu tua ya. Cuman yang di daerah Yasushiroshi-nya itu justru saya lihat itu, saya kira rumah-rumah yang hancur ternyata tuh gudang-gudang yang hancur, gudang tua lah, rumah-rumah tua, gudang tua yang hancur gitu. Cuman kalau di daerah Ukishi, di daerah Uto, di daerah Ogawa tuh justru rumah-rumah yang modern banyak yang hancur.
3: Oh, justru yang baru yang hancur ya, Pak, ya,
2: Iya gitu.
3: rumah-rumahnya.
2: Di Yasushiroshi sih yang di berita-berita keluar kan rumah-rumah, banyak rumah roboh katanya. Itu rumah tua, gudang, bukannya rumah yang ditinggali gitu kebanyakan gitu.
3: Nah, yang tadi Bapak tunjukkan di foto itu ada rumah baru
2: Itu
3: atau itu apartemen atau
2: rumah
3: seperti apa?
2: baru, Apato. Jadi Apatonya para pekerja migran di sini ya. Gitu. Nah, salah satu yang atapnya runtuh itu rumah tua itu, Bu.
1: Para pekerja magang Indonesia yang tinggal di luar kota Kumamoto lebih terdampak gempa. Marlo mengatakan bertemu dengan 3 orang WNI yang mengalami luka akibat gempa, yaitu Leli yang bekerja di toko makanan tersiram minyak panas, pekerja di restoran lain yang luka hingga mendapatkan jahitan dan dibawa ke kota Kumamoto untuk mendapatkan perawatan, serta seorang pekerja di tempat perawatan lansia yang mengalami luka lebam. Marlo yang juga merupakan Direktur Kumamoto Islamic Center membantu menyalurkan bantuan dari KBRI Tokyo dan sumbangan organisasi WNI dari berbagai prefektur di Jepang untuk orang yang terdampak gempa Kumamoto. Marlo mengatakan kebanyakan dari WNI yang tinggal di luar kota Kumamoto membutuhkan air minum.
2: Dari Kumamoto sih masuk ke Ogawa itu sudah tidak ada air. Jadi semua konbini, semua restoran, mau dimanapun tidak ada air. Dia sampai Yasushiro itu tidak ada air, Bu. Saya muter-muter tuh nyari toilet.

0: susah sekali, nggak bisa, nggak ada. Gitu, saya ke rumah-rumah korban bencana yang di daerah luar itu tidak ada air sama sekali itu. Nah, itu berlaku sampai ada beberapa hari yang kemarin saya baru pergi ke sana, beberapa hari udah air nyala. Gitu, ada listrik, ada yang nyala, ada yang belum gitu. Kalau yang belum biasanya mereka ke tempat pengungsian kayak gitu. Nah, sebenarnya yang mereka perlukan paling utama tuh air. Gitu loh. Kalau gempa udah biasa 2-3 hari nggak makan tuh biasanya wajar. Setelah 3 hari biasanya udah mulai normal. Contohnya kalau gempa yang 2016 itu hampir sebulan tuh supermarket nggak ada makanan, konbini gitu. Bantuan diantar langsung pakai mobil. Tapi kalau sekarang kan udah berapa hari di Kumamoto sih supermarket kembali normal lagi, konbini kembali normal lagi, mulai diisi. Tapi kalau saya ke daerah yang titik terkena gempa itu sampai sekarang ada yang beberapa belum buka.
1: Selain kerusakan akibat gempa, cuaca yang sangat panas juga memberikan dampak besar terhadap para korban.
0: Panas sekali, Bu. Sehari itu 40 derajat, serasa 50 lah kali. Menurut saya pertama kali selama saya tinggal di Kumamoto tuh di atas 40 derajat ya. Dan benar-benar tuh keringat yang kayak air terjun, Bu ya. Itu panas sekali. Makanya kasihan sekali kalau mereka nggak ada air segala macam. Ada orang Jepang juga meninggal karena netsucho gitu ya, heat stroke gitu ya. Benar-benar yang panas, terus udaranya kan benar-benar apa kering gitu ya, di panas kering kayak oven gitu loh.
1: Marlo bersama sejumlah WNI berkeliling untuk menyalurkan sumbangan kepada mereka yang terdampak gempa.
0: Jadi hari pertama kedua itu kami dengan KBRI dan beberapa kayak perkumpulan majid di Jepang, majid Indonesia juga memberi bantuan gitu. Organisasi lain itu juga memberi bantuan sangat cepat sekali ke kami gitu. Itu yang sebenarnya kami butuhkan gitu. Karena kami itu memberikan bantuan itu juga tidak hanya memberikan bantuan. Kita list dulu, kita data keperluannya apa. Di situ yang paling kekurangan dibutuhkannya apa. Misalnya air, ya air kita perbanyak gitu. Makanan instan atau apa gitu. Karena gini Bu ya, kita kalau ngasal aja ngasih, di sana tuh tidak ada air. Kalau mereka selalu ke toilet, repot Bu. Kayak gitu. Jadi kita tanya dulu, kita data dulu. Ada berapa orang sana, apa yang paling dibutuhkannya gitu. Jadi kita nggak sembarang ngasih juga gitu ya.
1: Selain menyalurkan bantuan untuk WNI, Marlo dan rekan-rekannya juga memberikan bantuan kepada warga Jepang dan warga negara lain yang terdampak gempa.
0: Kita memberikan bantuan tuh sesuai tempatnya, Bu. Jadi kalau di tempat situ ada community lain pun kita kasih. Gak hanya orang Indonesia aja. Misalnya di situ di satu perusahaan ada orang Vietnam atau orang Kamboja atau Cina, ya kita kasih gitu kan. Kasihan mereka ngeliat kok orang Indonesia aja yang dibantu gitu ya. Kayak gitu. Cuman kan kita juga ada hotline KBRI, KBRI hotline. Jadi untuk orang Indonesia aja kalau bantuan. Jadi kita sesuai amanah lah, Bu. Apa yang diberikan amanah kepada kami, donasi untuk siapa, kita sesuaikan, disesuaikan dengan amanah itu. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk umum, kemanusiaan, kita kasih semuanya ke semua orang gitu ya, kayak gitu.
1: Marlo mengatakan hingga 2 pekan setelah gempa, masih ada pekerja Indonesia yang tinggal di tempat pengungsian sementara, meski sudah mulai kembali bekerja. Hingga pekan ini, sejumlah komunitas Indonesia di Jepang tampak masih membuka donasi untuk WNI terdampak gempa Kumamoto dan penyaluran bantuan masih dilakukan. Data pemerintah Jepang menyebutkan gempa Kumamoto merusak lebih dari 22 ribu rumah, termasuk 699 rumah yang hancur total. Hingga hari Selasa lalu, pasokan air masih terputus untuk sekitar 34 ribu rumah tangga di kota Yatsushiro, Uki, dan Hikawa. Pasokan air diperkirakan akan pulih di seluruh wilayah selambatnya akhir Agustus. Sri Lestari melaporkan dari Tokyo.
2: Demikian laporan rekan Sri Lestari mengenai warga negara Indonesia yang terdampak gempa yang melanda Kumamoto pada 28 Juli lalu.
3: Semoga upaya pemulihan berjalan lancar ya, Jisang ya, dan tidak ada lagi gempa susulan besar.
2: Amin, semoga cepat beres deh ya, teman-teman yang terdampak semuanya.
3: Dan sekarang kita masuk ke komentar Facebook. Ada komentar yang kami terima tentang postingan Ayo Masak Makanan Jepang, Torino Takikomi Gohang atau nasi ayam. Ada Ahmad Reva yang menuliskan menu yang paling enak, resep yang berkaitan dengan nasi. Ya ini emang Takikomi Gohang nih bisa macam-macam ya jasanya isinya. Jadi bisa dicoba untuk mendengar juga.
2: Iya, silakan variasikan. Lalu ada unggahan video pendek 12 Mei, yaitu atasi kekurangan pengemudi Jepang Jepang beralih ke pengemudi bus asing. Ada Edi Kasyanto yang menulis dalam bahasa Jepang. Mm-hmm. Sepertinya bahasa Jepangnya bagus sekali, tapi kita terjemahkan langsung ya, Novena Sang. Saya benar-benar ingin apa nih bekerja?
3: Bekerja di Jepang, katanya.
2: Menjadi pengemudi. Mm-hmm. Tetapi sayangnya usia saya sudah 48 tahun.
3: Tapi siapa tahu ada perusahaan yang masih bisa ini ya, menerima pengemudi dengan tahun batasan umur misalnya. Jadi jangan menyerah, Edi Kasyanto mungkin bisa dicoba.
2: Jangan patah arang dulu.
3: Iya.
2: Tetap semangat apapun yang terjadi.
3: Dan ada juga komentar tentang video pendek pada 10 Agustus. Ini tentang festival tari tradisional di Iwate yang diikuti 26.000 orang. Ada komentar dari Ashraf, ini dari Mesir ya. Sepertinya dia menuliskan komentar dalam bahasa Arab yang artinya kira-kira Jepang yang indah yang dicintai. Lalu ada juga komentar dari Danu Anjasmara. Dia menuliskan komentar dalam bahasa Jepang, Utsukushikute Stekina Dansu. Jadi
2: artinya
3: tarian yang
2: cantik dan apa,
3: menawan,
2: menarik
3: ya?
2: Dan menawan ya. Indah dan menawan kira-kira begitu.
3: Terima kasih banyak untuk komentar-komentarnya. Tapi mohon maaf sepertinya waktunya sudah habis. Kami simpan komentarnya untuk Halo dari Tokyo berikutnya.
2: Kita hadirkan dulu satu lagu.
3: Ini ada lagu dari Wanima berjudul Tomoni
2: bersama

0: Saudara, kami undang Anda berkunjung ke situs web kami nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik di antaranya.
1: Pertama, ini ada video tentang prosesi perahu dan kembang api saat festival di Osaka yang kami unggah pada 1 Agustus.
0: Pada 3 Agustus, kami mengunggah siswa SMA tampilkan musik dan tari tradisional di acara tingkat nasional.
1: Lalu ada juga video tentang balapan Ketora. Ini adalah truk pickup yang ultra ringan ya. Ini yang populer di Jepang. Videonya juga kami unggah pada 3 Agustus.
0: Iya, dan pada 7 Agustus kami mengunggah Festival Lentera Kanto dimulai di Akita. Masih ada sejumlah video menarik lainnya bisa Anda lihat juga. Jadi silakan langsung menuju ke website kami nhk.jp/indonesia.
1: Atau bisa juga di Facebook NHK World Japan Indonesia.

0: Dan pendengar sampai di sini, halo dari Tokyo hari ini, Novrena Dewi, Aji Rohadi dan segenap kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa lagi.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13.